Wanda yang sapara awam masnak teno sarai mata kaskaren sis. Yeah, yeah, yeah, yeah.